Wasikuru wangu, tinoda kuti mukure muchishanda nekuti Mwari anoda vanhu vanoshanda. Kushanda ndiyo nzira yoga yekugona kuti iwe unozvibatsira, uchigona kubatsirawo vamwe kunyange nemumhuri. Pane muenzaniso wemusikana ainzi Rabheka. Isaka yanga yava nherera, mai vake vashaika. Baba wakura, wakatuma muranda wavo ainge akavimbika kuti andotsvaka musikana akanaka anoshanda kumusha kwamai vake. Abrahama akataura mashoko atinoona kuna Genesis chapter 24. Abrahama anoti kumuranda wake, chimbosa chanza chako pasi pechidzwa changu, ndikupikise naJehovha Mwari wekudenga naMwari wenyika kuti haungatongotoreri mwanakomana wangu mukadzi kuwanasikana wewaKenani wandinogara pakati pavo. Asi uende kunyika yangu nokuhama dzangu. Mashoko ababa vachitsvaka muroora wavo. Muranda haana kuramba akabvuma. Pavhesi 9 panoti, ipapo muranda akaisa chanza chake pasi pechidzwa chatenzi wake. Abrahama akamutaura zvose zvaaida. Asi muranda nekuimbika ane zvaakataurawo kuna Mwari. Pavhesi 10 panoti, muranda akatora makamera ane gumi. Pamakamera atenzi wake akaenda aine nhumbi dzose dzakanaka dzatenzi wake akaisa. Akasimuka akaenda Mesopotamia kuguta raNapori. Makamera imhuka inonzi inomwa dhiramu remvura 200 liters dzemvura. Asvika kare wasikana waenda kundochera mvura panonzi patsime. Iye ndopa akatanga kuenda ngekuti munhu anashanda unotosangana naye pakushanda. Saka nipa verse 13. Tarirai ndimire patsime remvura. Wakunda wavanhu weguta wobuda kuzochera mvura. Zvinonga kuitwe kuti musikana wandichati kwaari, nditererewo chirongo chako ndinwe. Kana akati inwai henyu namakamera enyu, ndichanwisawo ngawe iye wamakatsaurira muranda wenyu Isaka. Imhiko yakange ichitaurwa nemuranda achikumbira zvainge zvakafanira kuti zviitwe nemunhu anoshanda. Pavhesi 15 panoti, zvino wakanga asati apedza kutaura, Rabheka wakaberekerwa Puteri, mwanakomana waMika, mukadzi waNahori, mununʼuna waAbhurama, wakasvika aine chirongo papfudzi pake. Muri kuona nguva inoenda kundocherwa mvura masikati, anenge amuka kuita rimwe basa. Vamwe vakazorora masikati, iye ndoo paanoenda zuva richipisa. Pasikesini pobva pati, zvino musikana uyu vakanga akanaka kwazvo pameso ake. Iye akati, inzwa henyu Ishe wangu. Akakurumidza kutura chingoro chake paruoko rwake akamumwisa. Wakati apedza kumwisa akati, ndichachera makamera enyuwo kusvikira aguta. Akakurumidza kuadururira mvura yakanga iri muchirongo chake muchinwiro. Akamhanyira kutsime kundocherazve. Akacherera makamera ake ose. Unzi murume uyu akamutarisa zvakanyerere achibva ziva kuti Jehovha ndiye akanga amufambisa zvakanaka. Mukatarisa zvakaita patsime rekare, waitopinda mukati megomba uchibuda. Kana chiri chirongo zvoreva kuti changa chitakura 10 liters kana kuti 15 liters, ndochikuru.
Hapana chaigona kutakura 20 liters ngekuti ivhura iputsika. Chifungai kuti ma 15 liters mangana anondokwanisa 200 liters. Woti 200 liters idzi times 10 makamera akanga ainawo. Zvakaitwa nemunhu, munhu wemukadzi. Mukaverenga nayo zvinonzi musikana uyu aitofudza wai. Mukatasa nyaya inonzi kufudza, unosangana nezvizhinji zvinoda simba. Zvikara, nyoka, vanhu vane utsinye vanohlisa, asi anga akasimba pakuita basa. Saka nizvi ndazvitaura kwamuri wazukuru wangu kuti kunyange nyika yenhasi inoda vanhu vanoshanda kuti muwanewo zvakanaka kubva pakushanda. Uye munhu akashanda naMwari anomukomborera. Rabheka akateerera vabereki vake akawana zvakanaka naMwari akamukomborera. Saka ndinokumbirisa kuti pakurarama kwenyu pose pamunenge muri shandai nesimba kuti Mwari agokomborerai. Ndinotenda kuti Mwari achakuitirai zvakanaka.